0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

12 menit lepas dari jam 7 pagi ya teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu lagi ada di jalan gitu ya, baru aja berangkat mau ke kampus, mau ke kantor gitu teman Pro 2 ya. Sambil via bagi-bagi informasi pagi hari ini, mungkin kamu ada yang di sini hobinya adalah naik kereta api. Ih, hobi. Maksudnya adalah suka kemana-mana tuh pergi naik kereta api gitu ya. Nah, tahu nggak sih teman Pro 2, kalau misalnya kamu nyobain rute ini, kamu bisa tahu gitu ya, ada loh rute yang kalau misalnya kita memilih kereta api yang satu ini gitu ya, pemandangannya tuh indah banget, beda gitu deh ya. Mungkin healingnya kamu itu adalah duduk di kereta gitu ya, sambil menikmati pemandangan dalam kereta, mungkin sambil bekal mie gitu ya. Bekal mie atau mungkin kopi susu, baca buku, dengerin musik gitu ya. Emang enak banget ngelamun di pinggir jendela kereta gitu ya. Nah, emang mana aja sih rute yang banyak pemandangan pegunungan, mungkin ya lewat jembatan, terowongan, sampai hamparan sawah yang cantik banget. Nah, ini teman Pro 2. Yang pertama adalah jalur Cicalengka Tasikmalaya. Beroperasi dari 1887 sampai dengan 1894 ya. Jalur ini tuh adalah salah satu lintas pegunungan paling ikonik di Indonesia gitu. Jadi menyuguhkan panorama Stasiun Nagrek yang merupakan stasiun aktif tertinggi di Indonesia. Terus jalur ini juga menyuguhkan pemandangan lereng gunung Mandalawangi, terus hamparan persawahan Garut, tikungan tapal kuda Kadungora, sampai stasiun Cipenda ya, yang selalu ada pemberhentian wajib buat pemeriksaan rem sebelum kereta ini melanjutkan perjalanan gitu. Itu yang pertama, Cicalengka Tasikmalaya. Teman Pro 2 bisa buka KAI akses gitu ya, untuk tahu jadwal dan juga keretanya apa gitu ya. Selanjutnya, yang satu ini dikenal sebagai jalur kantong ya. Beroperasi dari tahun 1878 sampai dengan 1897, menyuguhkan perpaduan sejarah dan panorama alam yang memukau gitu. Jalur mana hayo? Ini dia, jalur Blitar Malang kemudian lanjut Bangil gitu ya. Kalau kamu lewat jalur ini, kamu bisa lewat jembatan Lahir, terus terowongan Karangkates 1 dan 2. Ini menurut via cukup panjang ya. Sempat pas lewat tuh kayak, ini kapan selesainya? Lumayan, jalan tuh sampai berapa menit gitu, lebih dari 1 menit pokoknya ya. Terus juga Bendungan Sutami, terus bisa lihat pemandangan Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna, Gunung Welirang. Banyak banget emang di Jawa Timur gunung-gunung ya. Nah, ini kalau misalnya kamu mengarah masuk atau keluar stasiun Kota Baru, ada pemandangan kampung warna-warni. Siapa yang pernah ke Malang pasti udah foto-foto di sini ya. Karena sebenarnya dulu itu ceritanya kenapa ada kampung warna-warni di Malang ya, itu adalah proyek KKN-nya mahasiswa yang lagi kuliah di Malang gitu. Terus kerjasama ngajakin perusahaan cat ya kalau nggak salah ya. Gimana kalau daerah ini yang kayaknya kesannya kumuh gitu ya, karena di aliran sungai gitu, itu dicat warna-warni. Nah, sekarang jadi ada deh pemandangan kampung warna-warni ya. Ini kayaknya sih terinspirasi dari Brazil ya kalau gak salah. Tapi di Jogja juga ada deh ini teman Pro 2 ya. Terus ini favorit via. Ini bagus banget kalau misalnya kamu lewat jalur Perupuk, Bumiayu, Purwokerto, Kroya gitu. Biasanya kalau via naik keretanya adalah Ranggajati, tujuan dari Cirebon ke Purwokerto ya. Kamu kalau misalnya kesini bisa melihat panorama pegunungan kaki Gunung Slamet, terus juga jembatan Sakalibel. Ini bagus banget. Ada Sungai Serayu juga, terowongan Notok, sampai terowongan Kembar Kebasen ya, yang jadi bikin jalur ini tuh termasuk salah satu rute paling indah di Indonesia. Nah, selanjutnya jalur mana aja tersisa? Ada dua jalur lagi yang bisa kamu cobain kalau misalnya kamu pengennya healingnya tuh di jendela kereta api ya. Tungguin sisanya habis ini via bagi. Jadi tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Raffi Harina, relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Dan kita teman Pro 2 buat menjelajahi rute kereta api terindah di Indonesia. Tadi yang pertama udah ada jalur Cicalengka Tasikmalaya ya. Kemudian jalur Blitar Malang Bangil. Terus tadi kita juga udah ke jalur Perupok Bumiayu Purwokerto Kroya. Selanjutnya ini ada yang keempat, jalur Jember Banyuwangi ya. Ternyata jalur ini udah beroperasi dari tahun 1897 teman Pro 2 ya. Kalau kamu lewat sini menawarkan panorama pegunungan, hutan dan juga perkebunan khas dari ujung timur Pulau Jawa ya. Nanti kamu bisa melihat Gunung Gumitir, terowongan Gerahan ya. Kemudian terowongan Merawan sampai pemandangan Gunung Raung dan Gunung Ijen. Dan juga hamparan perkebunan dan pohon kelapa yang mengiringi perjalanan menuju ke Banyuwangi. Kalau sampai Banyuwangi sih Vio belum pernah. Semoga soon ya ngabisin cutinya kesini. Amin. Selanjutnya di tahun 1906 jalur ini udah mulai ada gitu ya, Purwokerto Padalarang, dan menjadi salah satu lintas legendaris penghubung Jakarta ke Bandung yang menawarkan berbagai macam panorama. Nah misalnya ya, kalau misalnya kamu lewat sini nanti bisa lihat pemandangan gunung, pegunungan Priangan, jembatan Cikupang, Cisomang yang melintasi Lembang, dan juga terowongan Sasaksat yang bakal menemani perjalanan kalian semuanya teman Pro 2. Nah dari yang udah Via sebutin tadi gitu ya, manakah yang udah via coba lagi, yang udah teman Pro 2 coba ya. Tapi ada satu yang menarik ya kalau buat Via, dan sekarang tuh juga masih aktif gitu jalurnya, itu adalah Pantura ya. Pantura itu kalau misalnya kamu naik versi biasanya naiknya ini ya, pokoknya ke arah Semarang lah. Arah Semarang kan lewat Pantura. Di situ kita jalur keretanya pas lewat. Aduh, mana sih itu lepas Pekalongan ya? Lupa namanya apa? Aduh, kayak udah di ujung tapi lupa namanya apa. Intinya kalau kamu lewat situ teman Pro 2 itu rasanya kereta api itu kayak melintas di atas laut gitu. Karena sebelah persis itu udah Laut Jawa. Aduh, seru deh lewat situ. Gimana kalau kita sekarang ambil cuti aja? Nanti kita cek dulu ya, sisanya ada berapa. Nanti kita akan update juga informasi tentang perakiran cuaca ya, barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati sekitar jam 8:30 pagi ya. Ini penting banget buat kamu untuk memulai aktivitas, apalagi yang kerjanya outdoor gitu kan. Mungkin kamu sales marketing atau segala macam gitu, yang pokoknya yang berhubungan di luar ruangan, biasanya maksudnya bukan luar ruangan ya, maksudnya mobile, langsung pergi-pergi gitu loh. Ribet banget ngomongnya. Pokoknya nanti tungguin ya barengan sama BMKG Kertajadi. Jadi kamu tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Zaman Perudua tahu enggak sih kalau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil udah ngatur ya ketentuan mengenai penggantian foto di KTP elektronik kita ya. Dan pada dasar ya pemilik KTP elektronik itu diperbolehkan lo mengajukan pergantian foto identitas. Tapi proses tersebut enggak bisa dilakukan secara bebas ya atau semata-mata karena keinginan pribadi gitu. Karena penggantian foto KTP elektronik itu cuma bisa dilakukan dalam kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan ya. Artinya enggak semua pemilik KTP elektronik bisa mengubah foto identitasnya setelah kartu dicetak, teman Pro 2. Nah, informasi ini disampaikan sama Ditjen Dukcapil melalui unggahan resminya ya di akun media sosial Instagram. Akunnya adalah @dukcapil_kemendagri gitu, teman Pro 2. Di unggahannya ini dijelaskan kalau permohonan penggantian foto itu harus berdasar pada alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi bukan sekedar pengen ganti foto, gak bisa kayak gitu ya. Jadi kriterianya udah ditetapkan ya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 ya, tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi yang pertama adalah situasinya kamu boleh ganti foto kalau perubahan fisik permanen gitu ya. Misalnya foto KTP elektronik kamu itu mengalami perubahan fisik akibat misalnya kamu ada operasi ya, amit-amit, kecelakaan atau kondisi medis tertentu. Nah, itu bisa dilakukan ya biar identitas KTP elektronik itu tetap sesuai sama kondisi fisik kamu yang sekarang ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah perubahan penampilan ya. Kalau misalnya kamu ada perubahan yang signifikan banget gitu, nah kamu boleh ganti foto. Contoh nih ya, dari yang gak pakai jilbab jadi pakai jilbab gitu, teman Pro 2. Ternyata bisa kita mengajukan ganti foto kalau situasinya seperti itu ya. Kemudian kalau KTP teman Pro 2 rusak ya, buram gitu, memudar atau gak bisa lagi dikenali karena kondisi fisik kartu kamu, nah kamu juga bisa nih ngajuin pergantian foto ya. Syaratnya adalah beberapa dokumen yang perlu kamu lengkapi. Yang pertama tentu KTP elektronik kamu yang mau kamu ganti ya. Selanjutnya adalah kartu keluarga. Terus juga ada dokumen pendukung ya. Kalau misalnya ini kaitannya sama kondisi

Jadi kalau misalnya teman pro 2 ada situasi yang seperti itu tadi ya, bisa langsung mengajukan penggantian foto KTP elektronik dengan bawa dokumen yang tadi udah saya sebutkan, dan juga melakukan perekaman foto terbaru di kantor dinas Dukcapil setempat.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Tepat pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan laporan informasi perakiraan cuaca dari teman-teman BMKG Kertajati. Dan hari ini adalah Katri Yulianto yang akan melaporkan. Silakan Katri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang, Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Katri sudah melaporkan informasi perakiraan cuaca wilayah Ciayu Majakuning hari ini ya. Senin 20 Juli 2026. Let me tell you.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh,

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kan banyak banget saran gitu ya, yang dikasih buat kamu yang pengen hidup lebih lama, mulai dari konsumsi sayuran, rutin olahraga, enggak ngerokok, sampai menjaga hubungan sosial gitu ya. Tapi ternyata penelitian terbaru ini nunjukin kalau gak ada satu kebiasaan atau formula khusus gitu ya yang bisa menjamin seseorang itu bisa berumur panjang, bahkan sampai bisa 100 tahun gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang diperoleh sama tim peneliti yang dipimpin ahli farmakologi dari American University in Cairo, Mesir ya, yaitu Saima Ibrahim. Jadi mereka ini meninjau 124 penelitian gitu mengenai manusia berusia 100 tahun atau lebih yang dipublikasikan selama 55 tahun terakhir ini ya. Dalam hasil tinjauan yang diterbitkan nunjukin kalau umur panjang itu variabelnya banyak banget ya, terbentuk dari perpaduan faktor genetik, kondisi biologis, gaya hidup, lingkungan, dukungan sosial, dan juga, nah ini, keberuntungan teman Pro 2. Dengan kata lain, orang yang bisa mencapai usia 100 tahun tuh umumnya gak punya satu rahasia khusus ya. Umur panjang itu lebih mungkin tercipta dari kumpulan berbagai keuntungan kecil yang berlangsung sepanjang hidup kita. Nah, penelitian yang ditinjau juga mencakup semi super centenarian ya, yang berusia 105 sampai dengan 109 tahun, dan super centenarian yang bisa hidup sampai usia 110 tahun lebih. Jadi temuan kemudian dikelompokin lagi nih ke dalam sejumlah faktor, antara lain genetika, epigenetika, perbaikan DNA, telomer, peradangan, metabolisme, fungsi mitokondria, dan juga kemampuan kognitif ya. Selain itu, ternyata para peneliti ini juga mengkaji pengaruh pola makan, terus juga aktivitas fisik, kebiasaan ngerokok, konsumsi alkohol, kepribadian, dan juga hubungan sosial kayak gitu ya. Jadi hasil kajian nunjukin kalau orang berumur panjang sering punya proses penuaan yang beda nih di tingkat selnya. Jadi mereka cenderung punya sistem perbaikan DNA yang lebih efisien gitu ya. Terus fungsi mitokondrianya juga lebih sehat, pengendalian peradangan yang lebih baik, terus juga metabolisme yang bantu melindungi badan dari beragam penyakit terkait usia ya. Faktor genetik juga berperan nih ternyata teman Pro 2. Tetapi para peneliti ini gak nemuin ya satu gen khusus yang secara langsung jadi penentu umur panjang seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu pengen hidup panjang gitu ya, ternyata gak ada satu rahasia khusus ya, variabelnya banyak banget. Jadi mungkin apa yang baik buat badan ya sudah kita lakukan sekarang ya. Misalnya tidurnya cukup, makanannya seimbang gitu ya, olahraganya juga bagus, dan yang pasti juga menjaga hubungan sosial sama orang-orang terdekat kamu ya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada gak sih diantara kamu ini yang suka banget sama teh hijau gitu ya? Ini informasi dari seorang ahli nutrisi dan diet terdaftar gitu. Dia ini domisilinya adalah di Florida, Amerika Serikat sana, Johanna Katz ya. Bilang kalau teh hijau tuh punya manfaat buat mendukung kesehatan liver atau hati kamu gitu ya. Dan hati ini kan salah satu organ yang berperan penting ya dalam memproses nutrisi makanan. Terus dia ini punya peran menyaring racun dalam darah kita, produksi empedu buat pencernaan, terus juga mengatur kadar gula dalam darah gitu ya. Nah, salah satu hal yang mungkin terjadi ketika kita minum teh hijau adalah peningkatan penanda kesehatan hati, terutama pada orang dengan penyakit hati berlemak non-alkoholik gitu, teman Pro 2. Nah, manfaat teh hijau buat liver, buat hati kita berasal dari senyawa yang disebut katekin ya. Khususnya namanya adalah epigallocatechin galate atau EGGG yang melimpah gitu. Jadi ini adalah senyawa yang bisa menurunkan kadar enzim hati yang jadi tanda cedera atau penyakit gitu ya, ke tingkat yang lebih sehat. Nah, ahli gizi anak dan pendidik nutrisi dari Amerika Serikat namanya Malina Malkani juga mengamini kalau teh hijau tuh punya manfaat buat kesehatan hati ya. Jadi kalau misalnya kita membiasakan minum teh hijau dikaitkan dengan penurunan enzim hati, bahkan cuma dalam beberapa minggu setelah kamu mengkonsumsinya dengan rutin gitu. Terus kalau misalnya ada yang terindikasi livernya itu ada peradangan gitu ya, itu bisa menurun setelah kamu mengonsumsi 3-4 cangkir teh hijau sehari. Wah, agak banyak ya. Berarti harus diimbangi juga sama air putihnya nih, teman Pro 2. Gak bisa kamu gantiin air putih sama teh hijau, gak bisa ya. Dan kalau misalnya teh hijau kan punya manfaat ya buat kesehatan hati, nah kamu tetap perlu mengkonsumsi makanan gizi seimbang, terus juga punya pola hidup yang aktif gitu ya, membatasi paparan terhadap racun seperti kalau misalnya di sekitar kamu ada aerosol, terus juga asap rokok, dan batasi konsumsi alkohol. Jadi nggak bisa kita minum teh hijau berharap sehat, enggak ya, harus seimbang tetap.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan, no. Semua sebelah sama kamu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin sekarang kamu lagi ada yang kesulitan gitu ya, meningkatkan kualitas tidur. Karena kebanyakan nonton begadang, nonton bola ya kan. Karena jeda waktunya itu panjang banget, selisih waktu maksudnya ya, sama Indonesia, jadinya kita nonton bolanya jadi jam 2 ya kan. Nah mungkin kamu lagi perlu memperbaiki kualitas tidur ya teman Pro 2. Ternyata ini solusinya, salah satunya adalah nyemil teman Pro 2. Tapi cemilannya nggak semua cemilan ya, karena yang dibahas di sini adalah cemilan tinggi protein sebelum tidur. Nah itu bisa bantu meredakan rasa lapar di malam hari ya. Tapi sebenarnya belum ada bukti secara langsung ya buat meningkatkan kualitas tidur atau bikin kamu tuh jadi lebih terlelap. Nah ini informasinya dari seorang ahli gizi yang bilang kalau penelitian mengenai konsumsi protein sebelum tidur lebih banyak itu nunjukin manfaat terhadap pemulihan otot ya, dan rasa kenyang di keesokan harinya dibanding dampaknya terhadap tidur seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu ada isu seperti itu tadi nih, bisa ya yang tinggi protein ya. Terus juga katanya cemilan tinggi protein tuh bisa punya manfaat buat kamu yang sering ngerasa lapar di malam hari ya, atau kesulitan memenuhi kebutuhan protein harian kamu. Jadi karena terbiasa begadang terus mungkin di sela-selanya kamu ada makan, ada ngemil. Nah ini sekarang kamu bisa menerapkan hal seperti ini. Jadi sebenarnya cemilan ini bantu mengurangi gangguan akibat rasa lapar ya. Seperti itu teman Pro 2. Mungkin biasanya kamu kebangun-kebangun karena ngerasa aduh lapar, tiba-tiba keronjongan perutnya. Nah ini bisa melakukan ini. Nah sarannya apa cemilannya? Itu cemilannya ternyata adalah Greek yogurt ya, pakai buah gitu, atau keju, atau pakai edamame ternyata. Tapi porsinya ternyata nggak yang gede gitu loh, jadi porsinya kecil aja seperti itu. Tapi biarpun nyemilnya sebelum tidur, jangan terlalu dekat sama waktu tidur ya, karena bisa memicu rasa penuh atau memperburuk asam lambung kamu, apalagi yang udah punya asam lambung gitu kan. Jadi cemilan malamnya itu cukup 7 gram protein aja ya. Ini udah cukup mengenyangkan tanpa bikin perut kamu tuh terlalu penuh gitu teman Pro 2. Dan selain memperhatikan cemilan sebelum tidur, para ahli menilai kualitas tidur lebih dipengaruhi sama kebiasaan tidur yang sehat ya, seperti menjaga jadwal tidur harian. Terus juga membatasi konsumsi kafein beberapa jam sebelum tidur ya. Nah ini yang penting adalah rutin berolahraga teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau kita bahas gaya hidup sehat itu memang harus seimbang ya, antara tidur, rutin olahraganya gitu. Terus misalnya kalau kamu tidurnya mau lebih berkualitas lagi, diatur nih lingkungan kamar kamu yang nyaman buat beristirahat. Misalnya lampunya dibikin remang-remang, itu biasanya lebih deep sleep ya. Atau kamu bisa dengerin white noise gitu. Biasanya ada loh orang yang gak bisa tidur atau tidurnya jadi kurang berkualitas karena sepi. Ada. Jadi kamu bisa pakai alat gitu ya buat ngeluarin suara white noise. Dan white noise-nya ini gak melulu lagu loh ternyata teman Pro 2. Misalnya kamu kebiasa dengerin suara kipas, nah itu bisa kamu nyalain ya kan. Daripada kamu menyalakan AC yang ininya mungkin lebih gede gitu ya listriknya, kamu bisa pakai kipas angin sekalian buat jadi white noise di tidur kamu teman Pro 2.

0: Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah barengan sama Via hari ini selama 4 jam terakhir di 20 Juli 2026. Nanti kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya, jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Tapi sebelumnya kita break dulu nanti teman Pro 2 ya, sambil kamu mungkin sekarang masih nyiapin berkas-berkas di kantor atau baru beres kelas kali ya, mau nyari sarapan. Jangan lupa sambil dengerin kita ya, karena udah via playlistin lagu-lagu buat temenin kamu seharian ini beraktivitas ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Via harus pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti jam 11 sampai dengan jam 12 ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kenapa aku belum dihapus? Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: selanjutnya. Sukses selalu untuk Bunda. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang, Mbak Rina. Terima kasih banyak, RRI.
0: Ya. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda mendengar di Beranda Asa kita untuk edisi kali ini. Hingga di sini, saya Rina Gusin pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Saatnya kamu dengerin Pro 2 Hitlist ya. Sampai nanti jam 12 siang barengan sama Via, teman Pro 2. Kamu boleh request lagu mancanegara, boleh juga request lagu Indonesia ya, dengan cara langsung WhatsApp kita di 0811 2020 93.

Cirebon, teman terbaik kamu. Ini adalah lagu soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2 ya. Runway by Lady Gaga barengan sama Doci, teman Pro 2 tadi udah di request sama Sasa ya. Di 08112020937 buat kamu yang pengen kayak Sasa lagu favoritnya diputerin, boleh langsung WhatsApp ya aja ya. Di 08112020937 kita sapa dulu yuk yang udah gabungan di 08112020937. Hai. Selamat siang, Pro 2 Cirebon, selamat siang juga buat kamu. Izin request semesta by Kenris. Oke. Bundi, thank you Bundi requestnya. Nanti Via bantu cek lagi ya. Sebentar. Semesta ya, semestanya si Kenris. Oke, nanti bakal Via siapin ya, karena masih ada di chat kita juga ya. Terus ini ada siapakah? Oh, ada Lara. Hai Lara. Meskipun Argentina kalah gak apa-apa kak, yang penting mereka tetap berjuang. Oh kamu ini ya, penggemarnya Argentina ya. Oke. Apa namanya, penggemarnya Messi kali kamu ya. Karena ini yang dimention Messi, Lionel Messi. Oke. Lara kamu gak ada request hari ini, boleh ya WhatsApp ya di 08112020937 ya. Terus ada, hai Zulia. Zulia selalu ya, pengen dengerin lagunya NG Carvalho ya. Yang remuk sebentar, remuknya apakah sudah masuk di playlist hari ini? Oke sudah ternyata ya, langsung aja via kasih nih buat kamu Zulia dan juga penggemarnya NG Carvalho yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini. Ini adalah lagunya yang berjudul Remuk dan masih ada di chart kita juga, yaitu di Indopass 20. Minggu ini posisinya ada di nomor berapa? Tungguin ya, hari Sabtu ini jam 2 sampai dengan jam 3 sore.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini adalah lagu dari Marbles ya. Judulnya unik banget, Home Pimpa. Ngingetin kita sama masa kecil ya. Suka apa ya, main bareng gitu ya. Kalau sekarang istilahnya mabar. Tapi mabarnya adalah lewat gadget gitu ya. Kalau kamu suka sama Marbles, pengen dukung mereka buat bisa menempati posisi puncak Indopass 20, jangan lupa rajin request ya di 08 11 20 20 937, terutama di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sama dengan jam 12 siang. Kita sapa lagi yuk yang udah gabungan di sini di 08 11 20 20 937. Ada hai Pro 2 FM, hai juga kamu, selamat siang, saya Mas As di Klangenan. Hai Mas As, mau dengerin lagunya Liodra. Oke, udah Via siapin ya. Via ambilin yang di tahun 2025 ya. Teganya kau gitu ya. Padahal ini hari ini sesi potretnya ada loh. Kemarin requestnya sesi potret belum masuk ya. Hari ini udah masuk lah Mas As. Thank you ya udah request di 08 11 20 29 37. Ada, oh Lara requestnya ketinggalan ya. Lara pengen dengerin Shakira yang Dai-Dai. Mentang-mentang hari ini adalah final gitu ya. Oke deh, nanti bakal Via puterin spesial buat Lara. Tapi sebelum Via kasih tadi ya, ada Mas As dan juga Lara yang request di 08 11 20 29 37. Kita ke satu lagu ini dulu yuk. Via mau ngenalin lagu baru biar semuanya pada kenal ya. Ini adalah lagu terbarunya Calvin Harris barengan sama Jay-Z ya. Ini juga ada di chart kita, International Top 20. Ini dia, Satisfied.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Liodra, Teganya Kau. Ini adalah single yang dirilis tahun 2025 ya. Udah di request sama Mas As tadi di Kelangenan ya, lewat WhatsApp kita di 0811 2020 937 ya. Tersisa waktu 20 menit aja. Buat teman Pro 2 bisa request di Pro 2 Hitlist hari ini 20 Juli 2026. Mungkin sambil nemenin kamu makan siang ya kan, sambil masak nyiapin makan siang, rajin banget. Atau mungkin kayak Via ini apa namanya, scroll. Kalau mau makan scroll, milihnya lama banget, mana yang diskon, mana yang lagi kepengen gitu-gitu ya. Aduh, ketahuan suka jajan. Baiklah, apa sih aktivitas kamu siang hari ini teman Pro 2, selain mungkin lagi nyiapin makan siang kali ya. Mungkin ada yang lagi malas-malesan atau hari ini memutuskan untuk cuti setelah tadi begadang nonton final ya kan, karena kick off-nya udah dari jam 2 pagi ya. Jam 2 dini hari tadi pas ada Abang Ojol ngirimin makanan, katanya gini, gimana kak tadi kesiangan gak kerjanya? Oh enggak dong, kan gak nonton. Jadi aman ya. Mungkin buat beberapa yang tadi begadang terus hari ini gak cuti, gak izin gitu ya, mungkin sekarang kamu adalah saatnya buat jajan kopi. Kesempatan buat jajan kopi ya. Baiklah, kita sapa lagi yuk teman Pro 2 yang udah request di 0811 2020 937. Ada, hai, selamat pagi kakak, semangat beraktivitas. Udah siang ya. Request lagunya Selena Grace. Selena Grace-nya belum masuk nih di kita ini. Kamu siapa namanya? Belum ada namanya nih. Ada CL. CL, sorry banget. Lagu musisi kesayangan kamu belum masuk di Pro 2 Cirebon. Nanti Evia akan konfirmasiin ke label ya. Oke, kamu mau request lagu lainnya apa? Boleh dong WhatsApp lagi ya di 0811 2020 937. Kayak yang satu ini ada Andri. Kak, aku hari ini nonton final, jadinya sekarang ngantuk banget, jadi butuh lagu yang upbeat-upbeat katanya. Yang apa aja boleh. Wah, apa aja boleh. Kalau gitu Via kasih yang satu ini aja ya. Single terbaru dari jebolannya Indonesian Idol nih teman Pro 2. Sama Salsa Bill dengan Hachu. Kondisi apapun harus tetap berangkat kerja ya, meski ngantuk habis nonton final Piala Dunia.

0: kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

5 menit jelang jam 12 siang ya teman Pro 2, thank you banget udah meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini 20 Juli 2026 ya, barengan sama Via. Bentar lagi bakal ada santai siang barengan sama Gina sampai nanti jam 6 sore ya. Terus nanti lanjut lagi bakalan ada Angga Ampuh nemenin kamu sampai jam 11 malam. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Your Really Love Me dari Morgan Oh ini teman Pro 2 nemenin kamu di jam 12 siang hari ini. Kira-kira kalau aku tanya, do you really love me, teman Pro 2, jawaban kamu apa? Nggak bisa aja. Ya udah gak apa-apa kalau biasa aja, Gina tetap setia kok sama kamu, nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2 di Santai Siang. Lanjut Gina nemenin kamu juga di Cheers Up, Cirebon's Update. So pastiin kamunya tetap di sini ya, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Nomor 2, siapa yang hobinya bikin smoothies tapi ngerasa smoothiesnya ini gak creamy dan kurang sehat? Mungkin kamu harus ganti ingredientsnya ya. Biasanya tuh smoothies itu dibikin dari buah, sayur ya. Dan kombinasi ini bisa memasok tubuh dengan aneka vitamin, folat, kalium, serta berbagai antioksidan. Bagi yang sering bikin smoothie sendiri, ternyata ini ada trik untuk bikin tekstur smoothies kamu jadi lebih creamy dan nutrisinya lebih kaya. Dikutip dari Mirror UK, ternyata ada 3 komponen utama nih supaya smoothies kamu jadi creamy, yaitu cairan, buah, dan pengental. Pertama nih, untuk meraciknya, tuangkan cairan, ini bisa susu sapi atau susu nabati, like oatmeal misalnya gitu ya, ke dalam blender sebelum memasukkan buah. Cara ini sekaligus bisa melindungi pisau blender dari kerusakan. Kemudian tambahin 3/4 cangkir buah pilihan. Pisang disebut paling ideal nih untuk bikin smoothies apapun karena bakal menghasilkan tekstur yang lembut. Terus juga buah-buahannya bisa kamu masukkan buah berry, mangga, persik, plum, nektarin, parutan apel atau pir, dan juga melon. Untuk pengentalnya, kamu bisa pakai Greek yogurt temam roh 2 karena bisa ngasih tekstur yang kaya dan lembut di smoothies kamu. Terus juga ya, bonusnya Greek yogurt ini tergolong tinggi protein dan penggunaannya juga nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 cup kecil aja. Kamu bisa pakai yogurt biasa atau selai kacang juga. Terus buat pemanisnya bisa pilih yang alami seperti madu, sirup maple atau sirup ajaib ya temam roh 2. BBC Food menyarankan kalau kamu sering buat smoothies, ada baiknya menyimpan beberapa buahnya di freezer. Buah-buahan ini gak hanya akan mempertahankan nilai gizinya dan rasanya, tapi juga bisa membantu mendinginkan smoothiesnya kamu. Jadi kamu gak perlu nambahin es lagi.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: masih di Malaysia ya, ada bakery bernama Hiap Ju Bakery. Sebuah sebuah toko roti legend di sana. Dan tempat ini bukan cuma jadi tujuan wisata, tapi juga simbol warisan keluarga yang berhasil bertahan melewati berbagai zaman. Jadi kamu tau gak sih kalau si bakery ini, Hiap Ju Bakery, dibangun tahun 1920 oleh keluarga pendatang asal Hainan ya. Dan sekarang sudah memasuki generasi keempat. Adanya di Johor Bahru, Malaysia ya, yang berkembang pesat. Toko roti ini memilih untuk mempertahankan ciri khas tradisionalnya. Jadi bukan dipanggang pakai open banget sih, oven ya. Nah, bukan pakai kompor gitulah teman berdua, tapi pakai bahan bakar kayu yang telah digunakan selama puluhan tahun. Oven ini jadi jantung produksi dan dipercaya ngasih aroma khas yang sulit ditiru oleh oven modern. Kayu bakarnya juga ini terus ditambahkan secara berkala supaya suhu tetap stabil selama proses memanggang. Salah satu produk paling terkenal adalah banana cake atau bolu pisang. Jadi setiap hari nih ribuan potong bolu pisang dipanggang dan langsung habis dibeli pelanggan. Banyak orang yang rela datang sejak pagi demi mendapatkan kue yang masih hangat. Cobain deh kalau kamu mungkin jalan-jalan sampai ya ke Johor Bahru, Malaysia, bisa mampir deh ke toko roti ini.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: mengamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
0: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

nasi muka bantal karena semalam begadang. Begadang. Begadang untuk menelan kekalahan walah. Maaf ya pendukung Argentina, kita enggak maksud kok. Yang namanya menang apa kalah di sebuah pertandingan itu ya udah biasa, tapi ya memang sedih ya karena gagal untuk meraih kembali kemenangan yang sebelumnya gitu ya. Gagal jadi juara bertahan. I mean, ya udahlah ya enggak apa-apa, kita lewati saja masa-masa itu, Ede. Selamat untuk Spanyol, akhirnya jadi juara ya di Piala Dunia tahun ini. Tamam Pro 2 membuktikan diri sebagai tim terkuat di belahan dunia kali ini. Jadi selain Spanyol menang, katanya Spanyol juga ini banyak meraih prestasi-prestasi dari para pemain-pemainnya ya. Seperti contohnya gelandang sekaligus kapten Spanyol Rodri yang berhasil jadi pemain terbaik dengan meraih penghargaan Golden Ball alias bola emas. Jadi penghargaan ini juga melengkapi keberhasilan La Roja yang mengangkat trofi Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina semalam tadi pagi ya. Rodri mengungguli sejumlah pemain top seperti Lionel Messi. Dan Messi juga ini sebelumnya berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain utama yang memenangkan 3 penghargaan bola emas Piala Dunia. Tapi gagal deh ya karena harus pulang dengan medali perak setelah Argentina kalah di final. Bagi Rodri, penghargaan ini jadi yang istimewa ya selama melalui perjalanan panjang. Karena dia juga sempat mengalami cedera ligamen lutut selama hampir 2 tahun. Ya kan, terus juga prestasinya ini menambah juga koleksi prestasi sebelumnya gitu karena dia juga meraih Ballon d'Or 2024 dan setelah membantu Spanyol menjuarai Euro 2024 kala itu ya. Mantap nih Bang Rodri. Dan enggak cuman Rodri, Spanyol juga ini mendominasi penghargaan individu lainnya seperti bek muda Barcelona Pau Cubarsí yang meraih Best Young Player. Dia itu umurnya masih 19 tahun loh Tamam Pro 2, tapi dia udah main di tim nasional Spanyol barengan sama Lamine Yamal ya. Cubarsí tampil konsisten juga sepanjang turnamen dan menjadi bagian penting dari lini pertahanan Spanyol nih Tamam Pro 2 di babak terakhir ya di final setelah tadi pagi melawan Argentina. Cubarsí ini juga berperan dalam meredam pergerakan Lionel Messi dan Julian Alvarez dan dia mencatatkan 6 sapuan bola terbanyak dalam pertandingan. Pada solid banget ini ya timnas Spanyol ini ya Tamam Pro 2. Nah, satu penghargaan utama yang tidak jatuh ke tangan pemain Spanyol adalah Golden Boot alias sepatu emas di mana Kylian Mbappe ini menjadi pemiliknya dengan raihan 10 gol melewati Messi ya karena Messi itu cuman mencetak 8 gol aja selama ajang Piala Dunia. Tapi ya sudahlah ya. Piala Dunianya sudah berakhir, pemenangnya juga udah tahu siapa. Kita move on, kira-kira di depan ada pertandingan apa lagi yang rame? Mungkin kalau publik Indonesia ini lagi rame bola voli ya. Nanti ada update-nya juga Tamam Pro 2. Tetap stay tune.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

pertandingan ada ada final CV Cup 2026 nih teman Pro 2. Final leg pertama di mana Indonesia secara mengejutkan mendapatkan perlawanan yang sengit di laga penentuan gelar juara ini. Jadi dalam duel yang berlangsung di Camden City Arena Ilocosur Filipina hari Minggu kemarin, Timnas Voli Putra harus mengakui keunggulan lawan ya. Dengan pertarungan 5 set dengan skor akhir 2-3, 23, 25, 26, 28, 25, 23, 25, 22 dan 11-15 nih. Poin pertama ini diraih oleh serangan Quickpo Ratana. Kau ini orang mana ya kira-kira? Thailand kah atau Kamboja nih ya? Oh, Kamboja, guys. Jadinya menang Kamboja. Sad. Padahal kemarin pas di pertandingan voli lawan Korea Selatan, Indonesia menang ya. Tapi nama itu pertandingan ya, teman Pro 2. Ini harus mengalami drama 5 set. Jadi skornya tadi 11-15 ya, sudahlah. Tidak apa-apa ya, boy. Si boy, aku suka si boy, Boy Arnes di sana ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet

ancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

69 mulai terasa nih. Billboard merilis prediksi awal para kandidat terkuat, di mana ada apa ini namanya, nominasinya ya, kandidatnya ini ada kandidat Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Masa penilainya sendiri ini akan berlangsung pada 31 Agustus sampai 28 Agustus. Putaran pertama pemungutan suara digelar 12 sampai 22 Oktober. Sementara daftar nominasi resmi diumumkan 16 November nanti. Nah, salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Elle Langley. Berkat perubahan aturan kategori Best New Artist, sekarang mengizinkan artis diajukan hingga 4 kali. Nah, si Langley berpeluang masuk 4 kategori utama, yaitu Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Nah, kalau itu kejadian, penyanyi country ini bakal jadi artis crossover country pertama yang meraih pencapaian itu sejak Bobby Gentry di tahun 1968. Terus di kategori Album of the Year, ini ada Teteh Taylor Swift, pengantin baru kita yang kembali dijagokan lewat The Life of a Showgirl. Dan kalau misalnya dia masuk nominasi, album ini akan jadi nominasi ke-8 Swift di kategori ini, sekaligus memperpanjang rekornya sebagai solois dengan nominasi album terbanyak dalam sejarah Grammy.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: with me, someone to get money with, not take it from me. They don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be, but deep down I think about you.
1: Produksi serial terbaru Harry Potter yang dijadwalkan tayang perdana di HBO Max di Desember nanti dilaporkan sudah memecahkan rekor dalam industri televisi global. Sinematografer untuk proyek tersebut, Adriano Goldman, bilang kalau serial ini mendapat dukungan finansial yang masif untuk memastikan kualitasnya. Dalam program Masterclass di YouTube, Adriano Goldman secara terbuka ngomongin soal anggaran yang diterima tim produksinya, dan dia bilang dana ini merupakan yang tertinggi yang pernah diberikan untuk sebuah tayangan di layanan streaming. Besarnya nilai investasi ini menempatkan Harry Potter di atas serial-serial populer lainnya yang dikenal punya biaya produksi tinggi ya, seperti Game of Thrones, Stranger Things, terus juga apa lagi? Berbagai judul dari waralaba Star Wars dan MCU ya, Temam Pro 2. Kira-kira serial Harry Potter terbaru ini seperti apa? Karena pastinya kita akan melihat wajah-wajah baru dari para pemerannya. Harry Potter, Hermione, apa namanya? Hermione. Itulah dia pokoknya ya. Kita tunggu aja. Tayangnya kapan sih? Ada yang udah tahu? Update-nya kapan, ayo?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Yuhu, mari dengarkan Cheers Up. Udah lama nih Gina gak berduet sama Adit, my partner ya. Tapi ya udahlah, mau gimana, namanya juga kejar shift karena habis Piala Dunia. Mau Gina temenin aja ya sendiri di Cheers Up Teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Sore hari ini kita awali dari Kabupaten Majalengka yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih. Aduh, sedihnya ya Allah, bagaimana ini ya. Terutama di Kecamatan Jati 7 nih, warga Desa Pilangsari sedang berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan gak sedikit warga terpaksa menempuh perjalanan lebih dari 2 km untuk mendapatkan air bersih dari sumber mata air yang masih mengalir. Fenomena warga Jati 7 tempuh 2 km demi air bersih ini ngasih gambaran ya gimana musim kemarau bisa mengancam ketersediaan air di wilayah tersebut. Dan sebagian besar sumur milik warga Desa Pilangsari sekarang udah gak ngeluarin air lagi nih Temam Pro 2. Padahal ya mereka memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari minum, memasak, mencuci, mandi itu ya dari sumur itu. Jadi sekarang warga bergantung pada satu sumber mata air yang masih mengalir, di mana untuk mendapatkannya harus menempuh puluhan kilometer, 2 km ya, sekitar 2 km. Dan karena satu desa itu di kecamatan itu pada susah juga airnya gitu ya warga-warganya. Jadi banyak yang mengantri nih Teman Pro 2. Setiap sore antrian warga memadati lokasi sumber mata air. Bahkan sebagian warga memilih datang di malam hari supaya gak nunggu terlalu lama. Aduh, sedihnya. Dan kondisi krisis air bersih ini berpotensi meluas ke desa-desa lain di Kecamatan Jati 7 maupun wilayah lain di Kabupaten Majalengka. Nah, berbeda nih dengan Desa Pilangsari, warga Desa Putri Dalam justru memanfaatkan surutnya air aliran Sungai Cimanuk untuk mencari ikan. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk menangkap ikan sebagai kebutuhan pangan tambahan. Jadi karena airnya ini enggak keluar, si ikan-ikannya tuh pada muncul Teman Pro 2. Dan airnya ini dinilai masih jernih dan layak dikonsumsi sehingga menjadi tumpuan seluruh warga desa begitu. Semoga sih tidak lama ya Teman Pro 2 dan segera ada bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di Jati 7 ini ya Teman Pro 2.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
4: Segar jamblang masakan wong Cirebon.
3: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Jadi ya teman Pro 2, ada penyusutan air di Sungai Cimanuk yang melintas di Desa Putri Dalam Kecamatan Jati 7 yang tadi kita sempat ceritain ke kamu ya. Nah, si airnya ini kan surut. Ternyata ketika airnya surut itu ikan pada muncul. Jadi anak-anak tuh mandi dan mencari ikan di sana. Nah, air yang biasanya setinggi 4 sampai 6 meter sekarang paling cuman 1 meter aja ya. Semeter lebih, dan bahkan di beberapa titik pinggir sungai itu cuman 40-50 cm aja dalamnya. Warga yang biasanya menyeberangi sungai dengan perahu, kini mereka bisa menyeberang dengan berjalan kaki. OMG, berarti surut banget dong ya. Nah, di saat air menyusut dan sangat dangkal, warga setempat setiap pagi hari berupaya mencari ikan air sungai. Di antara mereka ada yang menangkap ikan pakai jaring, sair, bahkan hanya dengan tangan, terutama udang ya. Karena banyak banget melimpah, ada ikan tawes, gabus, lalawak, berod yang bentuknya nyaris sama dengan ikan gabus. Waduh, mantap ya, memancing ikan, menangkap ikan langsung di sungai. Berarti itu asli dari alam ya. Dan biasanya sih ikannya tuh lebih manis. Ada berkahnya juga ternyata ya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

6 batu akik beberapa tahun lalu. Abis covid atau sebelum covid atau pas covid sih? Lupa ya Gina. Dan abis itu trennya semakin menurun. Jadi orang-orang udah jarang ya, sama orang-orang udah jarang yang suka batu akik ya. Tapi akhir-akhir ini di 2026 demam batu akik menjamur lagi. Ada mulai dari pelosok desa hingga kota nih, ramai lagi Temam Pro 2 pemakaian batu akik yang beragam warna dan jenisnya juga ini mulai meningkat lagi peminatnya. Batu akik yang ramai dicari pembeli saat ini adalah batu virus Persia, walah, biosolar dan zamrud Kolombia. Jauh dong dari Kolombia ya. Ketiga batu ini punya warna dan keunikan tersendiri, sementara batu lain yang banyak dicari itu ada black oval, pancawarna dan merah siem gitu. Salah satu pedagang yang udah 15 tahun jualan batu akik di Pasar Kanoman nih, Mang Darta namanya, bilang saat ini penjualannya lumayan ada peningkatan meski tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia juga pedagang batu akik lainnya menyampaikan terima kasih katanya ya, karena udah ke pemerintah karena udah ngasih lahan buat jualan batu akik begitu. Tapi alhamdulillah ya Bapak ya, kalau sekarang trennya meningkat lagi, jadi ikutan senang.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Sebuah spanduk bertuliskan dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Desa Martapada Wetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Waduh, ada apa ini? Dalam spanduk tersebut bertuliskan aparat penegak hukum APH mengusut tuntas dugaan kejanggalan penggunaan dana desa lebih dari 300 juta rupiah dan warga menduga sudah ada penyelewengan, penyalahgunaan anggaran yang enggak sesuai peruntukannya. Menurut warga Desa Martapada Wetan, Bang Heri ini sebagai warga tentunya sangat prihatin kalau misalnya apa yang ada di spanduk itu betul-betul terjadi ya. Semoga segera diusut ini ya, karena ya pastinya kita tidak boleh memberikan celah sedikit pun untuk korupsi ya.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: www.cirebon.id atau telepon.
1: Pasang Kirim Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan 2026 kembali hadir sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda. Lebih dari sekedar ajang pemilihan duta wisata, kompetisi ini diproyeksikan jadi kawah candra di muka yang melahirkan pemimpin muda berwawasan budaya, komunikatif, dan juga berkontribusi pada kemajuan Kabupaten Kuningan. Nih buat kamu Mojang Jajaka Kuningan, para Mojang, para Jajaka Kuningan yang tertarik untuk mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka ini, pendaftarannya sudah dibuka ya mulai hari ini sampai 13 Agustus nanti. Dan kegiatan ini diselenggarakan Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dan pastinya ini jadi kesempatan untuk pemuda-pemudi Kuningan mengembangkan potensi sekaligus mengabdikan diri sebagai duta budaya dan pariwisata daerah. Mantap. Siapa yang mau ikutan, siapa yang tertarik, mungkin tahun kemarin gak sempet daftar Mojang Jajaka, tahun ini waktunya buat kamu.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Selamat bersiap diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. I don't

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Gina sudahi cheers up-nya ya. Habis ini bakal ada Angga yang melanjutkan tugas Gina untuk nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di cheers up berikutnya.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang

Yo, 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Sampai dengan jam 7 teman Pro 2. Sore cerianya giliran Angga Ampuh yang bertugas, giliran Angga Ampuh yang menemani kamu. Jadi kita mulai.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.
1: Cirebon's Update.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: api Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

2, sore cerianya harus berakhir karena kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Studio Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Jadi angga ampuhnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiranya
1: kita bakal ngobrol bareng sama Jerity Five dan juga
0: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
0: Bener. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Bukan itu kayak lirik.
0: Bang Toyis tak bersinar.
1: Sorry. Ya sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang pingin seru-seruan juga di malam hari ini, pingin bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman,
0: yes,
1: kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh,
2: heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Tapi biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Luar biasa, luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh
0: satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak
1: Asti. Halo Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Namanya di sini. Boleh.
7: Cabang.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Salah. Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa?
1: Ada siapa nih? Bang Dev tadi ya, Dev.
6: Ah,
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Oke. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyah.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5 waktu itu.
4: Iya, langsung di malam pertama.
1: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama ketemu.
4: Iya.
0: Bener.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini langsung ditawarin gitu, jadi kayak miss kita seneng banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, satset.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Giri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
2: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya,
4: Band Academy.
1: Okay.
2: Iya, okay. Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
7: Belum pernah.
2: Baru
7: konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
7: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku berbeda aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Serius ya. Kita masih seumur kok.
7: Udah 2 bulan. Oh, muka aku lebih ini boros.
4: Ini memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
7: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
7: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya
1: 27 tahun lalu pertama kali. Udah siaran T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya?
1: 15 ya. 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Pasti udah lahir belum?
5: Aku belum lahir, 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir tuh dia.
1: Kasti belum lahir, Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Iya, Andra belum.
2: Kok belum?
3: Jo, Dev, itu deh.
6: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, bener lagi,
1: bener.
0: Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diendra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Bener. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Yeri, Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini masa remaja. Iya.
1: Gimana, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya masa remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman remaja kah? Gitu kan? Cinta monyet, gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngeliat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
4: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
5: ya, ya cari formula
4: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
5: city pop
2: atau benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
5: Iya benar. Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Boleh banget. Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Ria Masa Remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari Rutinitas Pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah, drumnya juga, Tom
0: Tom and Jerry.
1: Salah. Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus akhirnya dibongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak ya?
3: nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja Rutinitas Pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu maksudnya.
1: Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu, Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Miri?
3: Gue di warteg.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari Rutinitas Pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu. Betul. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Tiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake
3: itu yang ada di
1: Nokia lah
0: itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tutus Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik lo.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu, Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gua itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Iya, iya. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Debutnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Masih 21.
2: Jadi gue masih
1: 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus, itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung, pas 2021 2001 lah.
1: Gue 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: Ya. XX1.
3: XX1 sama si GV,
1: sama
3: boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.

0: Gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar atuh.
2: Coba lagi Kang.
3: Kang Diandra.
2: Kang Diandra, boleh Kang Diandra.
3: Kalau pacaran
2: siapa lagi?
3: Kang?
4: Kalau aku sempat pacaran pernah.
2: Oh iya, iya.
3: Boleh nanya itunya.
2: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
4: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
3: Oh ya benar. Iya, iya.
4: Apa ya, kayak kulineran-kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
3: kopi-kopi ya.
2: Oke, Daily Art.
3: Asik.
2: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
3: Apa sih
2: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
4: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya, artistik yang kayak bisa jadi museum.
3: Asik ya. Museum dead.
2: Museum macan gitu, museum macan ya.
4: Nah, kalau enggak apa ya?
3: Waduh,
4: ngelukis di tempat gitu atau bikin
0: anak seni banget emang.
2: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
3: Artsy banget. Yeah, yeah, yeah. Tapi gengsi abis sih.
2: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang
4: apa itu terlalu ngebul.
2: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
3: Oke.
2: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
4: Kejo, woi.
3: Ngumpet woi.
0: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
2: Coba Kang Kejo.
3: Belum pernah.
2: Taaruf. Mainnya taaruf ya.
4: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
3: Hah? Rumah anjing?
2: Di mana tuh?
3: Itu apa?
4: Emang spot.
2: Oh spot.
4: Ada kali. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh iya. Dia suka yang agak lain emang kak.
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh iya.
4: Sebelahnya rumah babi itu ya. Pet park.
2: Kalau Kang Dev.
0: Taman ya.
2: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
2: Oh.
3: Oke.
2: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
3: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
0: Iya, tapi kan dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Air terjun
3: tahu.
2: Ke curug. Iya.
5: Iya. Ada warung terus makan mie.
2: Oh. Makan mie.
3: Iya.
2: Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
3: Udah ya?
2: Kang Budi belum? Tadi
6: ke sawah dia.
3: Kang Yudis berarti?
6: Oh Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
2: Oh, maksudnya ngeliat properti.
3: Oh iya, ngeliat properti. Cari properti.
2: Iya. Iya benar.
5: Ada gas bareng.
2: Iya benar.
3: Ramean kan?
2: Iya.
3: Yang lain ya.
2: Cakep.
3: Agak bahaya ya ini.
2: Cakep. Emang bener pergaulan Bandung ya.
3: Iya.
2: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
3: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
2: Iya. Harus ke Bandung aja. Aja kita
3: ngapain?
2: Itu kekosan tadi
3: nyari kos ya.
2: Benar.
3: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
0: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
3: Iya.
0: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify just kayak gitu udah ada juga ya.
3: Ada.
0: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkinnya Bang
3: Iksan. Itu dia.
0: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
2: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya.
0: Request juga di Pro 2 Jakarta, seratus.
3: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Oke. Okay. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
3: udah
2: atau
3: ada ya, tadi ya.
2: MV udah ada di YouTube.
5: Ada.
2: Udah ada ya?
5: Ada tadi. Ada. Udah.
2: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
3: Pasti. Betul. Tentunya ya.
2: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
2: Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
2: Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
0: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
2: Okay.
0: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
2: Betul.
0: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
2: iya benar mobil parkir juga bisa kan
3: ya, bisa, ya. Ya, lagunya kan
2: bisa juga tuh
3: dengerin
2: lagunya gitu biar gak macet gitu.
0: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja, semoga teman-teman suka semuanya.
2: Amin.
3: Oh, right, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Thank you so much, sukses selalu buat project-project.
6: Terima kasih semuanya.
0: Amin, thank you.
4: Orang baik.
6: Terima kasih.
2: Panjang-panjang orang baik.
3: Aduh.
4: Besok kita bakal ada di.
0: Oh iya, besok aku
3: boleh.
0: Mau.
3: Oh iya, boleh.
0: Kita.
2: Boleh.
0: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
0: Jam 7 malam. Greenhouse.
4: Di Blok M.
2: Wow. Okay. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
3: Boleh.
2: Kita nyamperin kali ya.
0: Datang ya yang bisa.
2: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
3: Terima kasih juga
0: buat
3: seluruh Indonesia sudah seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tif Om Yeri
2: dari T5
3: dan juga Rutinitas Pagi tentunya.
2: Betul.
3: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit,
3: Edit pamit,
2: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
0: Bye-bye.
1: Thank you. Music Life Chat, Pro 2 FM, the man terbaik.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat malam. Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini, untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 ya. Sampai dengan jam 12 malam udah ada beberapa informasi yang Angga siapin. Jadi mari kita mulai jaga malam untuk edisi tengah bulan yang gak tengah-tengah banget ya, tengah ke akhir. Tapi merasanya kayak masih jauh banget ya ke akhir bulan. Di edisi jaga malam Senin 20 Juli 2026 barengan Angga Ampuh

0: Kekuatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Tangan Gampu dan udah ada yang nonton film The Odyssey nggak, teman Pro 2? Film terakhirnya Christopher Nolan yang beberapa hari terakhir di beberapa platform media sosial tuh ramai diomongin soal keakuratan sejarahnya lah, soal perbandingan dengan film-film sebelumnya lah, dengan apa tema yang sama yaitu perang Trojan, teman Pro 2. Nah, gara-gara film ini si Christopher Nolan ya, teman Pro 2, ngerasa bahwa energinya tuh kekuras banget dan dia akan memutuskan rehat cukup lama. Kalau biasanya si Christopher Nolan ini, teman Pro 2, itu setiap 3 tahun pasti ada film terbarunya. Itu kayak ini kan jarak sama Oppenheimer juga kurang lebih 3 tahun. Dan sama film sebelumnya juga 3 tahun. Nah, gara-gara film ini katanya dia akan rehat lebih lama dibandingkan waktu biasanya, teman Pro 2. Ya, kalau

banget ya. Yang jelas buat yang belum nonton, nonton deh, seru banget. Dan kamu gak perlu berbekal sejarah Yunani ataupun paham dan hafal mitologi-mitologi Yunani, gak usah. Nonton aja, kamu akan bener-beneran terpesona sama filmnya Christopher Nolan. Informasi ini Angga kutip dari medcom.id.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

2, back timnas Spanyol Makuku Rela ya. Ini cara ngebacanya Angga belum riset, jadi Angga panggilnya Makuku Rela aja ya. Kuku Rela pergi pagi pulang pagi ya. Jadi sorotan gara-gara melakukan aksi unik setelah membawa negaranya menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Dia malah ngebawa piala yang seharusnya dibawa dengan penuh hati-hati. Pemain Chelsea ini justru terlihat lebih menenteng trofi menggunakan kantong plastik. Antara nyeleneh ataupun mungkin bentuk penghinaan ini pasti nanti ada yang mempermasalahin teman Pro 2 ya. Tapi gayanya Makuku Rela ini memang cocok gitu sama personanya dia yang selengean dan juga iseng kayak gitu teman Pro 2. Yang jelas di balik kemenangan timnas Spanyol ini enggak cuma bisa dilihat dari Yamal dan Messi-nya aja, tapi memang si Spanyol ini di Piala Dunia kali ini jadi juara Piala Dunia dengan catatan kebobolan paling sedikit, cuma satu kebobolannya teman Pro 2, hebat banget ya Spanyol ini. Jadi di antara juara-juara Piala Dunia yang lain sampai dengan hari ini yang memegang rekornya adalah Spanyol dalam dari fase grup sampai dengan partai final cuma kebobolan satu gol. Keren banget emang Spanyol.

0: Sri Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon, juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Angga Ampuh yang masih akan menemani kamu sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Ya, jaga malamnya masih barengan Angga Ampuh, Teman Pro 2. Dan selain bisa didengar selain lewat frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Ya, teman Produa, Angga Ampunya harus pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini, tapi sampai dengan jam 12 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Produa. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Walaupun Angga Ampunya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madura kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur, di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli li rabbika. Maka salat

0: salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki salat, adalah dengan meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan salat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabil lasyadid, apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'uzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: bahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

97,5 Freddy Wery Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Freddy Wery. Inilah Fitriani yang akan menemani paginya kamu di Spade untuk hari ini, Selasa di 21 Juli 2026.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Piala Dunia 2026 tuh masih kayak berasa gitu sampai hari ini ya teman Predo. Dan tahu gak sih Piala Dunia 2026 itu mencatatkan rekor baru loh dalam jumlah penonton yang hadir langsung di stadion. Ya, berdasarkan data FIFA nih, sebanyak 6.810.966 penonton menyaksikan ya seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar nih di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Angka keseluruhan ini nih diketahui setelah jumlah penonton pertandingan final antara Spanyol dan Argentina diumumkan ya pada Senin kemarin, teman-teman Predua. Sebanyak 80.663 orang tercatat ya memadati stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan puncak ini. Dengan total 104 pertandingan, rata-rata jumlah penonton dalam setiap laga Piala 2026 itu mencapai 65.490 orang ya. Dan tingkat keterisian stadion ini selama turnamen juga menyentuh angka 99,7%. Wow, hampir full ya. Iya, dan rekor jumlah penonton ini sebenarnya telah tercipta ya sejak babak penyisihan grup Taman Pradua. Sebanyak 3.605.357 orang itu menghadiri ya pertandingan yang berlangsung di 16 kota tuan rumah yang tersebar nih di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 juga jadi turnamen terbesar sepanjang sejarah ya. Setelah jumlah peserta itu bertambah menjadi total 48 tim. Penambahan jumlah peserta ini membuat jumlah pertandingan itu meningkat ya menjadi 104 laga, terbanyak ya sejak Piala Dunia pertama kali digelar. Dan turnamen ini juga disebut mencetak rekor jumlah penonton melalui siaran televisi ya. Dan pertandingan semifinal ini menjadi tolak ukur baru ya bagi siaran berbahasa Inggris dan juga Spanyol. Sementara itu kekalahan Amerika Serikat dari Belgia pada babak 16 besar itu tercatat ya sebagai pertandingan sepak bola yang emang paling banyak disaksikan nih dalam sejarah televisi Amerika Serikat. Dan ini data kehadiran penonton Piala Dunia 2026 ya berdasarkan catatan FIFA nih. Total penontonnya 6.810.966 orang. Terus rata-rata penontonnya itu 65.490 orang per pertandingan dan tingkat keterisian stadion 99,7%. Wah, emang banyak banget ya. Dan pastinya nih tingginya harga tuh ternyata tidak mengurangi minat penonton juga ya sepanjang turnamen. FIFA mencatat sekitar 99,7% kursi pada pertandingan fase grup terisi tuh meski harga awal tiket pertandingannya tuh mencapai $575 atau 10,3 juta rupiah. Wah, ini keren banget sih ya. Dan satu yang pasti sih, ini Piala Dunia 2026 cetak rekor ya dengan total penonton tembus 6,87 orang, teman-teman.

0: FM.
1: Temen,

Teman Pradu ya, Piala Dunia FIFA 2030 ini akan jadi salah satu edisi paling unik ya dalam sejarah turnamen sepak bola antar negara ini. Ya, kompetisi ini nih dijadwalkan berlangsung ya di 6 negara yang tersebar nih di 3 benua, yakni Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay. Sebagian besar pertandingan ini akan digelar ya di Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Sementara itu Uruguay, Argentina, dan Paraguay ini masing-masing akan menjadi tuan rumah ya satu pertandingan pembuka untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Wow, udah tuh juga ya usia Piala Dunia. Dan berdasarkan jadwal yang diusulkan sama FIFA nih, pertandingan peringatan 100 tahun ini akan berlangsung ya di Uruguay, Argentina, dan Paraguay pada 8 dan 9 Juni 2030. Setelah itu tuh turnamen akan berlanjut nih ke Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Upacara pembukaan utama serta pertandingan pertama di 3 negara ini akan diperkirakan ya digelar pada 13 dan 14 Juni 2030. Dan laga final ini direncanakan berlangsung ya pada 21 Juli 2030. Tapi nih FIFA belum ngumumin ya jadwal pertandingan secara lengkapnya. Iyalah, secara masih lama juga ya. Dan tim yang bermain dalam 3 pertandingan awal di Amerika Selatan ini akan mendapatkan waktu tambahan ya untuk melanjutkan perjalanan, beristirahat, dan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dan adapun tim lain nih yang berada satu grup dengan Uruguay, Argentina, dan Paraguay itu diperkirakan memulai pertandingan pada 15 dan 16 Juni ya. Dan laga kedua ini dijadwalkan pada 21 dan 22 Juni, teman Pradua. Dan pastinya sih tetap menggunakan format 48 tim ya, teman Pradua. Dan ini pastinya sih menandai satu abad Piala Dunia, teman Pradua. Jadi Piala Dunia 2030 ini bakal digelar ya di 6 negara. Dan itu bakal tersebar di 3 benua ya, yaitu Spanyol, Portugal, Maroko,

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.